0: konsep musiknya yes. menggabungkan ritme dancehall dan juga sentuhan Karibia khas Sensi ya
1: yes.
0: dengan vokal soulful dan bernuansa pop hip hop dari Jihyo. Berarti ini emang benar-benar mengkolaborasikan dua genre sekaligus rockstar.
1: Benar.
0: Kalau ngomongin tentang K-pop itu kan identik arahnya sama emang hip hop ya atau mungkin yang beat gitu. Jadi
1: yang pasti dance.
0: Jadi penyemangat yang pas buat nemenin pagi kamu bersama kami di 87.8. And this is langsung aja kita puterin Jihyo featuring Cynthia and Fandom with
1: Distant Lovers.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Butuh semangat?
2: Butuh duit.
1: Lebih ke butuh duit ya, Rockstar.
2: Karena kalau ada duit pasti ada semangat ya, Rockstar. Tapi aku enggak sih, aku yang penting ada ayang, aku akan semangat.
1: Oh gitu,
2: butuh asalkan ayang, ya? Jangan ayang-ayangan.
1: Oh gitu.
2: Tahu ayang-ayangan enggak?
1: Apa?
2: Iya, gue gak tau aja, ayang-ayangan. Iya.
1: Kalau di Bali namanya anyang-anyang.
2: Iya, kan di.
1: Kan kok ayang-ayang?
2: Kan digeser saya. Oh, kan namanya ngejokes. Ini
1: soalnya
2: namanya inside jokes. Jokes.
1: Ibu, kan?
2: Soalnya kita lagi ngomongin tentang inside joke dalam sebuah dalam hubungan gitu. Karena nih Rockstar ternyata ada yang bilang tuh kalau misalnya setiap pasangan yang punya inside joke atau bahasa pribadi sendiri itu terbukti lebih bahagia dan punya ikatan emosional yang lebih kuat.
1: Setuju.
2: Contohnya kayak Isyana itu kan punya bahasanya sendiri kan. Dan dia tuh yang bisa ngerti itu cuma pacarnya.
1: Suaminya,
2: kenapa pacarnya ya? Suaminya doang.
1: Emang gini ya, emang kalau orang jenis tuh beda, Rockstar. Contohnya Isyana, jadi dia kan mungkin kalau kita pas ngomongin Isyana ya, karena gue kan ikutin juga dia ya. Jadi dia tuh emang punya bahasa sendiri yang kalau kita dengar, dia ngomong apa sih?
2: Iya.
1: Dan hebatnya suaminya memahami itu loh, Rockstar.
2: Itu.
1: Kalau gue sendiri mungkin inside joke sendiri lebih ke gini ya, mungkin lebih ke topik yang kita omongin. Misalnya kita lagi ngomongin sesuatu nih, terus akhirnya kita ngerasa itu lucu, terus akhirnya gue senggol dikit ngomong ini, kita ketawa bareng.
2: Iya.
1: Lu pernah gitu kan?
2: Pernah.
1: Dan sekarang kalau ngomongin inside joke ini sendiri, ini sebenarnya akan berlaku juga kepada teman mungkin ya. Cuman
2: hari
1: ini kita akan lebih jauh membahas bersama pasanganmu.
2: Benar. Soalnya kayak misalnya kita pasti kadang tuh punya panggilan sayang sendiri nggak sih sama pasangan
1: betul.
2: Misalnya kita punya pasangan, kita panggil dia Mr. Koala. Terus kenapa orang tanya, kenapa kamu manggil dia Koala? Ya itu inside joke kita berdua, kita yang tahu kenapa dia dipanggil Koala.
1: Hal ini juga mengingatkan gue sama lagu Sal Priadi.
2: Apa
1: yang
2: tuh?
1: Yang bilang yang gini loh, namanya blueberry sama pastry. Lucu sih itu ya, gue denger itu lucu.
2: Makanya lucu banget ya, Rockstar. Siapa tahu kamu juga pasti tipe kali yang punya panggilan sayang sendiri, inside joke.

0: sendiri sama pasangan kamu. Pas banget soalnya kita pengen ngajakin kamu untuk ikutan topik. Menurut Rockstar nih, panggilan sayang kayak gitu tuh katro atau malah bikin semakin mesra?
1: Yes, yes, sharing-sharing sama kita Rockstar tentang termasuk gimana kamu memanggil sayang-sayangnya kamu.
0: Yes.
1: Sayang-sayang kamu banyak dong sayangnya.
0: Satu aja
1: kamu Rockstar. Dan punya pengalaman-pengalaman apa sih yang lucu terkait dengan inside joke juga.
0: Mm-hmm.
1: Bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita. Dan jangan lupa di follow di @therockinglife.bali.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: 107.9 FM. This is the Rocking North Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Benar-benar mengingatkan kita rockstar sama Piala Dunia kemarin ya. Yang semoga jagoan mulah pemenangnya, aka Spanish,
0: mi amor.
1: Dan kalau ngomongin tentang menang dan kemenangan rockstar, lengkap rasanya kalau lo nggak berangkat ke sini
0: ada perayaan gitu ya,
1: sayang pastinya. Dan karena topik kita pas ngomongin tentang sayang-sayangan, makanya kita ajakin kesini kamu rockstar untuk menikmati experience yang paling beda sama kesayangan kamu, sama pacar kamu, atau sama simpanan kamu,
0: maksudnya.
1: Ayo kita berangkat ke Catch and Grill Rockstar, pesepan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena kita bakal ngajakin kamu untuk memikirkan dan membayangkan gimana sih hidangan berkelas ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dihidangkan penuh di atas meja makan lo. Sekarang lo bisa dapatkan pengalaman eksklusifnya langsung. Caranya gimana? Gampang banget rockstar. Ini yang pastinya lo harus reserve dulu.
0: Nah, itu wajib ya.
1: Itu wajib ya. Nah, jadi lo akan diberikan pengalaman yang akan dimulai dari jam 7 pagi.
0: Yes.
1: Pertama lo akan diajakin naik perahu nih, menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Dan nantinya di jam 12 siang lo akan diajakin untuk nikmatin hidangan three course yang diolah dari tangkapan lo tadi. Jadi jam 7 kita berangkat ke laut, nangkap ikan, nangkap hidangan yang udah pas untuk disajikan nanti di lunch lo, yang pasnya udah disiapkan secara khusus nih di Toya Beach Bar and Grill.
0: Yes.
1: Dan pengalaman eksklusif ini rockstar bisa lo dapetin cukup dengan

0: nambahin lagi 1,5 juta rupiah. Dan ini udah termasuk perjalanan memancing pastinya.
1: Yes.
0: Minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan pastinya lunch di Toya Beach Bar and Grill.
1: Worth
0: nikmat mana
1: sih
0: yang kau dustakan, Rockstar? Pengalaman yang paling beda pastinya hanya ada di Kitchen Grill. Reservasi sekarang juga, dan info lengkapnya di 0811 38305954. Sekali lagi 0811 38305954. Dan pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, Rockstar, dan kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik kita yang kita nanyakin. Menurut Rockstar, panggilan sayang itu Kato atau malah Miki Mesra?
0: Udah lanjutan belum ya?
1: Hah?
0: Sepertinya masih proses ya?
1: Masih proses ya. Dan pastinya Rockstar, oh sudah ada yang joinnya. Ada siapa ini? Oh, ada Mami Jane. Mami Jane mau request lagu.
0: Request lagu.
1: Mami Jane tinggal request lagu Hugel Jamaican dan juga Ariana Grande One Last Time. Oke, okay, Mami, nanti habis ini kita puterin ya.
0: Siap.
1: Dan pastinya Rockstar, ternyata ada riset yang dilakukan sama Carol Bruce and Judy Pearson.
0: Yes.
1: Itu ditulis di jurnal Communication Quarterly, di mana mereka nyurvei 275 pasangan, Wak. Bukan sedikit ya. Mereka nyurvei 275 pasangan buat lihat hubungan antara pemakaian bahasa pribadi sama kepuasan hubungan. Hasilnya, Wak, ready? Hasilnya makin sering pasangan pakai istilah-istilah yang cuma mereka berdua yang ngerti, itu makin tinggi juga rasa kedekatan dan kepuasan dalam hubungan
0: gitu
1: mereka.
0: Ya. Nah, sebenarnya ini ada teman juga dari Psychology Today, Rockstar.
1: Yes.
0: Disebutkan marriage language biasanya dimulai dari panggilan sayang sederhana, terus berkembang jadi semacam kosakata khusus buat kejadian atau kenangan yang cuma mereka berdua yang paham. Jadi intinya Rockstar sebenarnya, ungkapan atau bahasa pribadi antar pasangan itu sangatlah penting, karena semakin dekat semakin mempererat hubungannya juga.
1: Dan pastinya Rockstar, buat kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu punya panggilan sayang khusus juga buat pasangan kamu? Dan apa menurut kamu, apakah itu katrok atau memang sebenarnya membuat semakin mesra? Kamu boleh sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan pastinya bisa juga ke Instagram kita di @therockinlife.bali. Kita tunggu ya panggilan kesayangan kamu yang lucu-lucu.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Hey, it's one part of them. You're listening to the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rosa.
1: Good morning. Kamu udah dengerin satu single dari Perunggu, Tarung Bebas. Emang ya, Tarung Bebas. Pokoknya rockstar kalau weekend itu bebas, kamu mau ngapain aja. Kamu mau kuliner, boleh.
0: Bisa.
1: Kamu mau belajar, boleh. Kamu mau denger-denger artis Bali favorit kamu nyanyi, boleh
0: bisa,
1: banget.
0: Bisa.
1: Tapi gimana Yuyu yang bisa aku dapetin semuanya? Di sini. Di satu ini rockstar buat kamu yang mungkin weekendnya bingung mau kemana, udah kamu kesini. Soalnya bayangin kamu bisa cobain lebih dari 50 stand kuliner yang ada di sana.
0: Yes.
1: Soalnya Brimo Nusa 2 Eco Market 2026 bakal diadain di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam.
0: 7 malam ya. Jadi aman lah rockstar udah malam. Jadi yes, kalau misal lo ada kerja di Sabtu dan Minggu, bisa banget pastinya joinan juga.
1: Yes, dan pastinya dia diadain di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Jadi bakal ada lebih dari 50 local bazar, local food, eco-friendly product, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak artis lainnya rockstar. Pokoknya pastiin kamu kalau kesana itu gak usah ngeluarin biaya masuk apapun, karena mereka free entry.
0: Free entry ya,
1: free
0: untuk
1: entry.
0: Semua experience-nya.
1: Jadi kamu pokoknya kesana free entry, ya udah kamu tinggal belilah makanan apa yang pengen kamu cobain.
0: Betul.
1: Tapi kamu bisa menikmati kayak entertainnya semuanya itu free
0: ya, karena rockstar. Artis-artis juga yang menghibur ya. Ada penyanyi Bali juga, ada rockstar.
1: Dan kamu bisa langsung cek info lengkapnya di sosial medianya mereka di @danusa2_bali. Sekali lagi di @danusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Terus ada Creating Destination, dipersembahkan Brimo Muda dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, Saatnya Nongkrong Seru, Lepas Bersama Coca-Cola, Larutan Penyegar Cap Badak, Larutan Penyegar Hanya di Sindi, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. Nah pastinya rockstar, kita masih ngobrolin tentang menurut rockstar panggilan sayang itu katro atau malah makin mesra.
0: Yes. Dan rata nih udah ada yang joinan Yuyu sama
1: ada
0: kita.
1: Siapa ada itu? Dua,
0: ada Kak Tika dan juga Dr. Ardi.
1: Hai Kak Tika.
0: Dari Kak Tika dulu.
1: Boleh
0: ya. Yang biasanya kalau jam-jam segini ini udah di daerah Tuban kali ya. Biasanya mampir dulu beli nasi cumi yang mahal itu. Itu gak sih?
1: Di highlight banget nasi cumi ya. Hal-halnya itu.
0: Jadi katanya Kak Tika, panggilan sayang itu gak katrok kok. Kalau sesuai umur ya, jangan anak SD pacaran langsung papa mama ayah bunda aja. Panggilan sayang aku ke Habi gak ada yang spesial ya. Paling yang kalau dia ke aku Hai Neng, tapi ini spellingnya salah.
1: Hai Neng gitu ya.
0: Hai Neng gitu ya.
1: Spellingnya salah. Jadi kalau diartikan katanya, artinya hai perempuan.
0: Oh gitu. Manis
1: banget. Kok manis banget sih orang-orang ini.
0: Terus
1: gitu.
0: Kita lanjut ke Ardi ya.
1: Kalau kata Dr. Ardi katanya setuju banget. Menurutku panggilan sayang justru bikin hubungan lebih mesra.
0: Wow.
1: Apalagi kalau memang muncul natural dari berdua. Gak harus sayang juga, kadang punya panggilan sendiri yang cuma kita berdua ngerti malah lebih spesial.
0: Okay.
1: Yang penting jangan sampai keceplosan manggil begitu di depan orang banyak kalau panggilannya terlalu absurd.
0: Aduh, jadi masalah. Jadi masalah. Panggilan sayang Dr. Ardi untuk tercinta.
1: Pokoknya terus Dr. Ardi juga bilang selamat pagi Weda, Yuyu dan seluruh rockstar.
0: Yes.
1: Lagi persiapan visitasi dari puskesmas yang tar lagi mau ke Tama Dental di Jalan Padonan Canggu, klinik istri.
0: Wow. Bisa dong dok, aku mau periksa gigi gratis. Boleh gratisan.
1: Dan

0: kata Dokter Ardi juga semoga lancar, amin. Sebelum besok Sabtu sampai Minggu cuti sebentar karena mau ikut seminar lagi di Nusa Dua.
1: Pagi ini
0: mau request lagu Kelly Clarkson yang Heartbeat Song. Oke, nanti kita heartbeat ya.
1: Yes, heartbeat.
0: Ya, nanti kita puterin dokter setelah ini. Semoga Kamis, Jumat, dokter. Semoga Jumat ini semua aktivitas dilancarkan, kerjaannya dimudahkan.
1: Yes.
0: Mutia tetap happy dan yang lagi di jalan selalu selamat sampai tujuan. Semangat menuju weekend rockstar.
1: Yes, betul-betul. Dan pastinya rockstar lo masih bisa banget joinan sama kita tentang kalau menurut lo itu panggilan sayang itu katro atau malah bikin mesra. Dan pastinya lo bisa juga di spill-spill gimana sih panggilan sayangnya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang riset lagi, Rockstar,
0: yes,
1: menariknya nih, udah dimuat di Journal of Social and Personal Relationship.
0: Yep.
1: Dan dikutip dari NBC News juga, bahasa pribadi ini juga berfungsi kayak kode singkat. Contohnya, satu kata aja bisa mewakili cerita panjang. Jadi nggak perlu dijelasin ulang, udah kayak langsung connect. Jujur, benar-benar setuju banget. Termasuk juga sesuai yang udah di-sharing juga sama Katika dan Dr. Ari. Dan
0: bener,
1: mereka berdua truly setuju banget dengan adanya panggilan khusus atau mungkin istilah-istilah khusus dalam sebuah hubungan.
0: Yes, dan buat kamu Rockstar, kamu juga masih bisa ikut sharing-sharing sama kita. Menurut Rockstar, panggilan sayang kayak gitu katro atau malah makin mesra? Langsung aja sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878. Bisa juga dari Instagram kita kalau kamu mager di @thewalkinglife.balik. Masih kita tungguin ya Rockstar. This is

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media star. Dan tadi kita udah nanyain kamu tentang panggilan sayang ya.
1: Yes.
0: Menurut kamu panggilan sayang itu katro atau malah bikin mesra? Kalau tadi udah ada Dr. Ardi, udah ada Mbak Tika, ya, dan udah ada POV dari kita berdua ya Rockstar. Jadi setiap orang tuh memang beda-beda ya, karena setiap pasangan pasti punya caranya sendiri buat membuat semakin dekat satu sama lain.
1: Betul-betul. Dan cuman dari research ataupun dari yang udah lo sharing Rockstar ini, yes, menunjukkan bahwa sebenarnya membuat istilah-istilah khusus dalam sebuah hubungan itu penting. Kalau aja sendiri sama pacar lo, lo ada istilah khusus gak aja?
0: Ada.
1: Sharing.
0: Cepet aja. Abis itu Ari. Ari gimana? Oh. Ada gak?
2: Ada.
0: Ada. Apa?
1: Bersih gak? Oh gitu. On dut.
0: Eh kalau dut tuh jadi keingat sesuatu.
1: Apa?
0: Dut si gendut.
1: Aduh, gak tau Rockstar itu terlalu tua gak sih untuk aku yang terlalu muda.
0: Itu loh rame di mana-mana.
1: Oh, ya atau mungkin gue yang terlalu memuda-mudakan diri jadi sampai lupa enggak. Dan masih Rockstar, lo masih bisa stiker on terus di 87,8.
0: Yes.
1: Request lagu ataupun karena topik kita udah berakhir, lo bisa ikutan lagi di Senin nanti Rockstar.
0: Yes.
1: Dan bisa juga sharing-sharing mungkin gimana keadaan di jalan ataupun rencana-rencana lo hari ini, termasuk juga minta rekomendasi liburan ke Yuyu bisa juga.
0: Sudah pasti orang yang tidak tepat ya Rockstar.

0: day, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Joaquin Lavalle, your number one lifestyle and entertainment media. Jaising featuring Lil Wayne Down. Pokoknya Rockstar, kita gak bakal buat kamu jatuh ya. Kita gak akan buat kamu down, karena kita akan buat kamu up terus. Kenapa kamu senyum-senyum Nggak. Seperti itu?
1: Gue lebih mengalah kasih dia ngomong seharian deh. Gue gak mau cuci dulu, Rockstar mau break untuk ngomong. Gue kayak kalau jam ini emang jam-jam yang rawan, Rockstar.
0: Makanya kataku tuh kamu butuh hiburan, Weda. Liburan dah kataku.
1: Ketawanya aja itu udah ketawa aneh gak sih?
0: Kayak itu bukan ketawa aneh.
1: Tertekan. Tertekan banget.
0: Itu tuh kayak butuh sesuatu yang positif.
1: Betul.
0: Nyobain makanan dari seluruh pelosok-pelosok muka bumi ini. Dengerin lagu-lagu yang enak. Betul. Ketemu orang-orang yang asik gitu.
1: Yang baru di sana bisa membangun koneksi enggak? Bisa ya?
0: Bisa.
1: Orang-orang baru?
0: Bisa.
1: Iya. Pasti jawabannya Rockstar, langsung aja deh biar kita enggak tertekan-tertekan banget sama realita kehidupan ini. Ya, apalagi mau kemerdekaan Indonesia Raya ya, Rockstar ya. Marilah kita merdeka bersama-sama. Datanglah ke Brimo Nusa 2 Eco Market 2026.
0: Yes.
1: Mulai besok, Rockstar, di Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga Minggu 9 Agustus 2026. Mulainya jam berapa, Weda? Jam 7 malam, Rockstar.
0: Ada apa aja, Weda?
1: Ada banyak banget, iyo. Ada banyak banget. Nah, kalau ngomongin tempatnya, pasti ini diselenggarakan di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Kalau ngomongin ada apa aja, banyak banget, lengkap banget experience yang lo bisa dapetin. Dan kalau garis besarnya sebenarnya udah di-spill yuk, barusan. Bisa ketemu orang banyak? Iya. Bisa makan enak? Pastinya bisa.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin tentang apa aja, dimulai dari akan ada lebih dari 50 lokal bazar, Rockstar.
0: Yes.
1: Ada local food, eco-friendly products, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop.
0: Yes.
1: Ada juga kegiatan wellness-nya. Terus fashion show, juga penampilan dari artis Bali, Harmonia, Bagus Wirata, dan masih banyak artis
0: lain. Rame banget,
1: dan
0: Rockstar.
1: Dan untuk pengalaman experience selengkap itu, ada artisnya lagi, Rockstar. Ada wellness-nya juga, ada talk show juga. Ini free entry.
0: Wow.
1: Buruan cek info lengkapnya biar gak wow-wow aja. Kita datang bersama-sama. Pastinya kepoin di @denusa2_bali. Sekali lagi di @denusa2_bali.
0: Yes.
1: Acara ini diselenggarakan oleh Journey Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan Brimo, Muda dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.

0: Hey, it's one brother fam, you're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, kalau kata groove, The Groove. The Groove ini kebalik soalnya judulnya. Maaf ya, kurang kopi soalnya Rockstar.
0: Itu pertanda, lu dikirimin kopi sih sama Katika ya.
1: Iya, 2 liter
0: ya. Yang sebenarnya udah sampai di tempat kerja nih.
1: Kopinya harus 2 liter ya, jangan setengah-setengah.
0: Oh, jangan setengah-setengah. Yes.
1: Soalnya Rockstar kalau ngomongin ngelakuin sesuatu tuh jangan setengah-setengah.
0: Jangan sampai.
1: Kalau pingin nyobain sesuatu, cobainlah langsung dari legendnya.
0: Yes.
1: Langsung dari orang yang expert. Ya Rockstar, apalagi buat kamu nih yang suka nyobain yang namanya cocktails, minuman-minuman, kayaknya kamu wajib banget untuk nyobain experience di sini. Soalnya ada Ikan Bar at the Westy Resort Nusa Dua Bali present exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes, Rockstar.
1: Kamu bisa dapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktails buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dan dari The Cocktail Club and Modern House. Jadi Rockstar nanti di sana kamu bisa cobain langsung minuman yang dikurasi sama Kiki Mocha.
0: Yes.
1: Apalagi dia sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun ya Rockstar.
0: Lebih dari 20 tahun. Kalau ngomongin tentang pengalaman panjang udah pasti Rockstar enggak usah diraguin lagi.
1: Yes.
0: Apalagi yang kau lewatkan, langsunglah cobain semua koktail spesial ya.
1: Karena ini cuma ada di event satu ini dan pastinya Rockstar Kiki Mocha enggak sendiri karena dia bakal ditemenin sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesian winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi udah pasti kolaborasi dua orang ini tuh best ya Rockstar. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739 dan follow sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali, sekali lagi @ikan.bali, juga @westinbali.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau kata Miss Stephen, if we ever broke up, gak apa-apa. Kalau kita pernah putus, kita galau, udah kita pergi jalan-jalan, gak usah nangis terus. Gak usah mengurung diri rockstar, karena masih banyak ikan di laut.
1: Yes, karena kalau kata Nona ya, jalan-jalan pakai sepatu roda itu enak rockstar.
0: Iya,
1: akan lebih cepat. Cuman kalau rasanya, kalau kita kemana-mana jalan-jalan pakai sepatu roda, kejauhan ya rasanya.
0: Bukan kejauhan,
1: tapi
0: agak capek.
1: Agak capek ya, ya rockstar ya. Pokoknya kalau kita pengen gak capek-capek, ya udah berkeliling bersama orang kesayangan kamu.
0: Yes.
1: Kalau kamu butuh orang kesayangan, Yuyu siap berdamping.
0: Siap. Mau kapan aja Yuyu ready.
1: Mau kemana-mana pastinya, termasuk juga ke Brimo Nusa Dua Eco Market 2026.
0: Yes.
1: Ini besok di Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga Minggu 9 Agustus 2026.
0: Yes.
1: Mulai jam berapa? Di jam 7 malam. Pastinya di The One and Only Sidewalk Peninsula Island, Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Kalau ngomongin akan ada apa, akan ada banyak. Itu satu jawaban dari gue Rockstar, sangat singkat, sangat padat, jelas. Karena akan dimulai dari 50 lokal bazaar, local food, eco-friendly products, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show juga ada, dan penampilan dari artis Bali, Harmonia, juga Bagus Wirata, dan masih banyak artis lainnya Rockstar.
0: Yes.
1: Dan ngomongin tentang experience sekomplit ini, selengkap ini, berapa sih harganya gitu. Gue yakin loh yang lagi nyetir, lagi dengerin sambil via streaming mungkin juga, lagi dengerin dan pasti wondering kira-kira berapa masuknya. Ini free entry Rockstar. Dan pokoknya untuk info lengkap yang pasti-pasti ada di @denusa2_bali. Sekali lagi cek di Instagram mereka di @denusa2_bali. Jangan lupa di follow juga. Dan pastinya acara ini diselenggarakan oleh Internet Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan Brimo, Mudah dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra Honda Motor One Heart,

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Give your day a fantastic head start with GMHR.
5: GMHR will continue
4: right after this.
6: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu

bike di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai

0: Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session, sampai dinner. Mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang. Follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87,8 FM, your number one lifestyle and entertainment media. Hai, Rockstar, masih barengan Yu Edwin dan juga Harry Weda di sini. Kenapa Aca ketawa-ketawa? Kenapa semua orang ketawa-ketawa?
1: Karena hari ini sangat bahagia. Tentunya Rockstar, makasih juga yang selalu nemenin kita untuk membuat kamu bahagia juga. Semoga kita selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Contohnya hari ini Katika yang sedang tebak-tebakan sama Acha.
0: Iya.
1: Apa sih tebak-tebakannya, Acha? Gue penasaran.
0: Yang terakhir tuh tebak-tebakannya kenapa Superman pakai daleman di luar.
1: Oke. Menurut lo gimana, Yu?
0: Karena kalau misalnya dia pakai dalemannya di leher, itu lagi mau mangkas.
1: Maksudnya gimana, gak paham lo?
0: Oh bukan ya, ini daleman ya. Kenapa di luar?
1: Karena
0: kalau di dalam.
1: Karena namanya luaran, bukan daleman.
0: Bukan. Kenapa Sya, menurut
1: lo?
0: Kenapa Superman pakai daleman di luar? Karena kalau dia pakai daleman di dalam, namanya bukan Superman. Tapi Superman. Gak tahu deh, Rockstar.
1: Gak lucu, Rockstar, sayangnya. Tapi gak apa-apa, Rockstar, kita tebak-tebakan. Walaupun kita Aca di sini duta pertebak-tebakan ini, semoga bisa memecahkan tebak-tebakan susah dari TTS nih. Tebak-tebak susah
0: dari Kak Ika.
1: Dan pastinya, Rockstar, kamu gak usah nebak-nebak lagi untuk hari-hari kamu ke depannya.
0: Yes.
1: Semoga kita doain, kita sumpahin kamu untuk selalu menjadi orang sukses.
0: Yes, bahagia terus ya, Rockstar.
1: Yes.
0: Dan pastinya, Rockstar, sesuai tebakan kamu, ini udah saatnya kita berdua pamit dulu. Tapi jangan sedih, kita ketemu lagi minggu depan setiap Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi.
1: Dan bareng di 87,8 FM bareng Yuyu dan juga Weather.
0: Yes, jadi Yu Medelin pamit dulu.
1: Ada ikutan mau pamit juga. And have a rocking weekend. Bye-bye, Rockstar.
0: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day!

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

0: Demo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi, @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's Head Bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

103,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget, yuk gabung sama The Rockin Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram, therockinlife.bali. Sekali lagi, therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh, ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, rahmatunisa@mramedia.com.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Daerah suaranya di sini Rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina & Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagramable ada banyak. Dan Adriana Cucina & Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Bike di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli.

0: usaha kamu nih.
1: Kalau aslinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House.

Ikan's Head Bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin di Sorsa 2 Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Seorang pria asal India ditangkap setelah mencoba membuka pintu darurat pesawat Batik Air dalam penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Kochi, India, Rabu 5 Agustus 2026. Pelaku merusak panel jendela menggunakan kaki dan mengancam penumpang dan awak kabin, hingga memicu kegaduhan di tengah penerbangan sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas dan penumpang lain. Setibanya di Bandara Kochi pada Kamis pagi, pelaku langsung diserahkan ke kepolisian Kerala dan terancam hukuman pidana atas tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. A$AP Rocky membocorkan Rihanna sekarang sedang memproses album terbarunya. Dalam wawancara terbaru bersama The Jason Lee Show, A$AP Rocky mengklarifikasi anggapan hubungan percintaan maupun kehadiran anak-anak menjadi alasan tertundanya proyek musik Rihanna. Kabar ini menjadi kabar baik untuk penggemar Rihanna setelah terakhir kali merilis album berjudul

NT di 2016 sebelum berfokus pada bisnis dan keluarga. Berita ketiga dari bola.com, Luis Figo secara terbuka mendesak Gianni Infantino untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden FIFA. Luis Figo menilai Gianni Infantino gagal dan harus bertanggung jawab atas rencana penjualan Piala Dunia kepada investor swasta yang dinilai merusak nilai integritas olahraga.

0: semakin memuncak setelah sejumlah federasi besar dituduh menarik dukungan politik mereka karena kebijakan kontroversial tersebut. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat di posisi client service representative, dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com. Feel

0: terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh.

0: Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali base, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitel.

0: Halo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam

0: Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Bribo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang,

Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, Creating

0: Destinations dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari

enak, tempatnya seru, Instagramable. Bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

98.8 FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter.

0: Kamu itu The Rocket Life Bali, mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Seorang pria asal India ditangkap setelah mencoba membuka pintu darurat pesawat Batik Air dalam penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Kochi, India, Rabu 5 Agustus 2026. Pelaku merusak panel jendela menggunakan kaki dan mengancam penumpang dan awak kabin, hingga memicu kegaduhan di tengah penerbangan sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas dan penumpang lain. Setibanya di Bandara Kochi pada Kamis pagi, pelaku langsung diserahkan ke kepolisian Kerala dan terancam hukuman pidana atas tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. A$AP Rocky membocorkan Rihanna sekarang sedang memproses album terbarunya. Dalam wawancara terbaru bersama The Jason Lee Show, A$AP Rocky mengklarifikasi anggapan hubungan percintaan maupun kehadiran anak-anak menjadi alasan tertundanya proyek musik Rihanna. Kabar ini menjadi kabar baik untuk penggemar Rihanna setelah terakhir kali merilis album berjudul Anti di 2016 sebelum berfokus pada bisnis dan keluarga. Berita ketiga dari bola.com, Luis Figo secara terbuka mendesak Gianni Infantino untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden FIFA. Luis Figo menilai Gianni Infantino gagal dan harus bertanggung jawab atas rencana penjualan Piala Dunia kepada investor swasta yang dinilai merusak nilai integritas olahraga dan memicu ancaman boikot dari UEFA dan berbagai asosiasi sepak bola dunia. Tekanan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino semakin memuncak setelah sejumlah federasi besar dituduh menarik dukungan politik mereka karena kebijakan kontroversial tersebut. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

98 FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu di mananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

87,8 FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rock in Life Bali. Emang di semua orang itu bawaannya kalau udah ngomongin weekend nih rockstar, kalau kamu ngeliat gitu kan, weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang gak lagi, karena ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga di hari Minggu 9 Agustus 2026 dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata, dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang, karena acara sendiri free entry, dan cek info lengkapnya sekarang di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru, lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap ban penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Show Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, seorang pria asal India ditangkap setelah mencoba membuka pintu darurat pesawat Batik Air dalam penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Kochi, India, Rabu 5 Agustus 2026. Pelaku merusak panel jendela menggunakan kaki dan mengancam penumpang dan awak kabin, hingga memicu kegaduhan di tengah penerbangan sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas dan penumpang lain. Setibanya di Bandara Kochi pada Kamis pagi, pelaku langsung diserahkan ke kepolisian Kerala dan terancam hukuman pidana atas tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, A$AP Rocky membocorkan Rihanna sekarang sedang memproses album terbarunya. Dalam wawancara terbaru bersama The Jason Lee Show, A$AP Rocky mengklarifikasi anggapan hubungan percintaan maupun kehadiran anak-anak menjadi alasan tertundanya proyek musik Rihanna. Kabar ini menjadi kabar baik untuk penggemar Rihanna setelah terakhir kali merilis album berjudul Anti di 2016 sebelum berfokus pada bisnis dan keluarga. Berita ketiga dari bola.com, Luis Figo secara terbuka mendesak Gianni Infantino untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden FIFA. Luis Figo menilai Gianni Infantino gagal dan harus bertanggung jawab atas rencana penjualan Piala Dunia kepada investor swasta yang dinilai merusak nilai integritas olahraga dan memicu ancaman boikot dari UEFA dan berbagai asosiasi sepak bola dunia. Tekanan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino semakin memuncak setelah sejumlah federasi besar dituduh menarik dukungan politik mereka karena kebijakan kontroversial tersebut. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: in Life Bali, where everyone is a rock star. Masalah minum, ya kan, itu tuh udah bukan sekedar kebutuhan lagi rockstar, tapi juga lifestyle, ya nggak sih? Kalau misalnya ternyata rockstar adalah sosok orang yang benar-benar bisa mempunyai cita rasa atau bisa sangat detail gitu ya untuk minuman-minuman tertentu. Nah, ini pas banget karena di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali sedang berlangsung eksklusif guest shift and bar takeover with Kiki Mocha. Jadi hari ini dan besok tanggal 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali, rockstar bisa tuh untuk mendapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung koktail buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus juga konsep founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Nah, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha ini akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender yaitu Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi ya udah, reservasi aja sekarang atau langsung aja deh ke sana deh coba rockstar, ya kan. Info checknya cek info lebih lengkapnya lewat WhatsApp aja di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali. Ada di 0811-3885-739. Follow juga sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi, @ikan.bali, juga @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, rockstar nih yang lagi trending nih dari CNN.com. Kabar pertama kita muncul dari bos DC Studios yaitu James Gunn yang membantah kalau sequel The Batman yaitu The Batman 2 dan 3 akan diproduksi dalam waktu bersamaan. Jadi James Gunn awalnya sempat bilang kalau The Batman 2 ini akan dirilis berdekatan dengan The Batman 3. Tapi karena produksi dan editing yang panjang, malah muncul gosip kalau keduanya tuh sebenarnya di syuting bersamaan gitu. Dan gak cuman itu, sutradara Matt Reeves ini juga sempat diserang netizen karena dianggap mengundur-undur waktu produksi The Batman sampai sekitar 2 tahun. Ditambah lagi pengembangan dengan serial yang ada banyak banget rockstar dan membuat ceritanya dianggap terlalu meluas kemana-mana. Udah kayak tersanjung jilid berapa nih rockstar. Tapi yang pasti ya kan, kalau emang lo suka Batman, ngikutin banget, lo pasti akan menunggu-nunggu nih Batman 2 sama Batman 3 selama apapun. Kalau gue sih, mohon maaf deh rockstar, ngikutin aja lah. And this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Di 7.8 FM di Rocket Life Bali, where everyone it's a rockstar. Di tengah bumi gonjang ganjing dan juga ekonomi yang tidak baik-baik saja, ini rockstar memang harus kita tuh bahu-membahu untuk saling mendukung para UMKM lokal, ya kan? That's why BRIMO Nusa Dua Eco Market 2026 hadir besok tanggal 8 Agustus dan juga Minggu 9 Agustus start dari jam 7 malam. Ini kita kumpul aja rockstar di sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Karena di sana akan ada lebih dari 50 local bazaar, local food, eco-friendly products, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, terus juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirate, dan banyak artis lainnya akan berkumpul di sana. Terus juga acaranya ini free entry rockstar, jadi udah buruan langsung aja ke sana. Cek live lengkapnya di @thenusa2_bali, sekali lagi

@denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan oleh Brimo, Muda dan Serba Bisa. Terus

ada Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Terus juga ada larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. Wait till you're announced.

0: The Rock and Life Bali, where everyone it's rockstar. Gaul-gaulnya orang sekarang itu kalau enggak jalan-jalan nyari makanan, terus juga belanja, ya kan, sama nonton konser. Nah, kalau rockstar pengen ngejadiin semua itu jadi satu, di satu tempat yang seru banget. Ini ada nih rockstar ya, Brimo Nusa Dua Eco Market 2026. Jadi hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga Minggu 9 Agustus 2026 start dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Rockstar bisa nih belanja-belanja seru karena akan ada lebih dari 50 local bazaar, terus juga local food, eco-friendly products, pameran seni, budaya, terus juga ada talk show inspiratifnya, workshop, kegiatan wellness, fashion show, dan juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak artis lainnya juga. Apalagi acaranya ini free entry rockstar, jadi buruan cek aja lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan yang pasti acara keren ini diselenggarakan oleh In Journey Tourism Development Corporation atau ITDC. Terus juga ada Creating Destinations, dipersembahkan Brimo, Mudah dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra Honda Motor One Heart. Terus juga ada Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. Jadi, see you.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Lagu yang kita pilih jadi throwback kali ini adalah lagu dari Teardrop dengan Massive Attack. Dirilis tahun 1998 dan sampai sekarang lagu ini dianggap

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka.

0: Mr. Rockstar. Ih, gue tuh salut banget ya kalau kayak ngelihat orang yang udah berdedikasi di suatu bidang tertentu gitu kan ya. Hitungannya udah bukan bulan-bulanan tapi tahunan, bahkan puluhan tahun. Sebut aja Kiki Moka nih rockstar yang udah 20 tahun berpengalaman dalam bidang koktail. Dan yang spesialnya lagi, tanggal 7, which is hari ini, dan besok tanggal 8 Agustus 2026, Rockstar bisa mencoba ini minuman-minuman racikan beliau ya, akan ada di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali dengan eksklusif guest shift and bar takeover with Kiki Moka. Dan Rockstar bisa ngedapetin pengalaman eksklusif cobain langsung cocktails buatan Kiki Moka, head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Dan Kiki Moka ini akan membuat dan mengkurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini. Beliau gak sendiri rockstar, tapi bersama dengan Ikan's head bartender yaitu Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Tuh, luar biasa ya emang The Westin Resort ini. Jadi reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya lewat WhatsApp di Ikan Bar at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ada di 0811-3885-739 dan follow social medianya di ikan.bali, sekali lagi di @ikan.bali, sama di @westinbali, sekali lagi di @westinbali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Oke, Rockstar. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang trend fashion yang banyak beranggapan kalau tren skena fashion saat ini adalah pengulangan. Tapi ada juga yang beranggapan kalau memang pada dasarnya fashion berulang atau fashion cycle. Nah, gimana nih menurut kalian Rockstar? Apakah ini benar? Ini akan kita bahas hari ini di Afternoon Talk. Jadi pertanyaannya adalah, kamu percaya gak sih trend fashion selalu berulang? Dan kasih kita alasannya, boleh sharing ke kita dengan reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811-3807878. Boleh juga telepon di 7502005 dan jawab di question box Instagram @therockinlife.bali.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: Esa Pomponet FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Jadi sore hari ini kita sedang membahas tentang fashion, trend fashion yang kayaknya muter-muter aja nih rockstar. Nah, atau sebutannya adalah fashion cycle. Faktanya ada yang disebut sebagai fenomena 20-year rule, di mana trend fashion cenderung kembali ke 20 tahun sebelumnya dengan alasan sederhana. Pertama, generasi udah dua kali berganti dan trend fashion dianggap sebagai glorifikasi nostalgia. Terus juga generasi yang udah berganti menganggap kalau gaya fashion jadul adalah sesuatu yang baru. Terus juga tren recycle fashion muncul lagi ya kan, membuat orang memakai pakaian lama dianggap sebagai alasan cinta lingkungan. Nah, kalau lo sendiri nih gimana rockstar? Percaya gak sih trend fashion selalu berulang? Kasih kita alasannya sekaligus request lagu aja rockstar, sharing ke kita, reply Twitter @crl_bali, WhatsApp di 0811-380778, telepon bisa di 750205, dan boleh juga jawab di question box Instagram @therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Emang ya, kalau kita tuh makan tapi dengan sesuatu atau bahan-bahan yang kita tuh tahu banget gitu ya, itu dapatnya dari mana, ya kan? Itu tuh akan jauh lebih apa ya, lebih berkesan gitu, rockstar. Nah, apalagi kalau kita tuh bisa gitu ya, ikut terjun langsung dengan cara pengambilannya, rockstar. Ini nih ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi kita bukan cuma sekedar makan aja, tapi kita juga diajak nih rockstar untuk mempersiapkan, ya kan, makanan yang akan kita makan. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, ini kita akan diajak naik perahu menikmati suasana laut Bali dan langsung menangkap ikan fresh sambil menikmati snack. Nah, nantinya di jam 12 siang kita akan diajak untuk menikmati hidangan three course yang diolah dari tangkapan kita tadi secara khusus disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini bisa kita dapatkan dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per kapal dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus lagi untuk tambahan per satu orang berikutnya. Udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik, dan lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi lengkap, rockstar. Nah, reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811 3830 5954. Terus juga jangan lupa follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2. Alright, balik lagi rockstar, kita lagi ngomongin soal fashion cycle, ya kan? Yang kayaknya semua mengalami ya rockstar, kayak let's say Skena gitu kan ya. Terus sekarang Nike lah nih yang lagi trending, pakai baju ala-ala tahun 2000-an gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih rockstar? Kayak kok fashionnya ngulang lagi nih? Yang pasti, alasan lainnya kenapa orang suka mengulang gaya fashion itu ada banyak ya. Dirangkum dari highbeast.com, di antaranya adalah media sosial. Ini mempercepat banget nih kebangkitan tren fashion lama. Terus juga budaya menonton film lama bikin trennya jadi mulai muncul lagi. Industri fashion sering mengalami siklus pengulangan memang. Dan pakaian vintage kadang punya nilai lebih, apalagi kalau dikoleksi atau edisi khusus yang keluar beberapa tahun sekali. Puh, coba rockstar, boleh nih kali dipamerin ya kan? Apa aja sih baju-baju atau tren fashion yang lo udah apa ya? Lo udah keep dari beberapa tahun yang lalu tapi masih kepake sampai sekarang. Boleh kasih tahu ke kita. Sekaligus rockstar boleh jawab pertanyaan kita juga nih. Lo

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Brimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: 88.8 FM. You're listening to the number one lifestyle and entertainment media, TRL Bali. Yes, masih ditemenin sama Gaby Johnson Rockstar. Jadi kalau bahasan tentang fashion cycle itu memang dibutuhkan kreativitas juga ya buat kita. Gimana caranya kita bisa mix and match baju-baju yang lama biar bisa tetap ngikutin tren zaman sekarang. Nah, itu dia tuh bedanya fashion stylist sama kita-kita yang ya udahlah asal ikut aja. Emang agak susah ya rockstar, tapi yang jelas mau apapun pakaiannya yang penting kita pede rockstar, ya enggak sih? Pede juga kalau misalnya rockstar punya skill negosiasi gitu kan ya. Pede aja untuk daftar nih atau coba untuk bergabung bareng sama kita di The Rocking Life Bali yang lagi ngebuka lowongan untuk gabung jadi tim account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, biasa kerja dengan target dan juga self-motivated, dan comfortable buat approaching client online maupun offline. Tertarik sama dunia media, konten dan juga branding, punya sales experience, itu nilai plus. Dan diutamakan yang base-nya di Bali. Kirim CV terus juga lamarannya ke direct message Instagram @therockinglife.bali atau email sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

sama Boyan FM, this is Rocky Life Bali where everyone is a rockstar. Kebayang gak sih usia 20 tahun itu tuh biasanya usia-usia yang benar-benar sudah mulai matang untuk memulai masa depan, ya gak sih? Tapi ketika anak-anak usia 20 tahunan baru mau memulai, nah Kiki Moka ini udah berkecimpung 20 tahun rockstar di dunia kurasi koktail. Gila, mantep gak sih? Dan The Western Resort Nusa Dua Bali, tepatnya Ikan Bar, ini menghadirkan sang Kiki Moka, ya kan? Di eksklusif guest shift and bar takeover with Kiki Moka hari ini dan besok 8 Agustus 2026. Jadi kalau rockstar mungkin gak bisa hari ini, besok aja datang di Ikan Bar at The Western Resort Nusa Dua Bali. Karena kita bisa mendapatkan pengalaman eksklusif, kita bisa cobain langsung koktail buatan Kiki Moka, head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Kenapa ini menjadi spesial? Karena Kiki Moka akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bersama dengan Ikan's head bartender Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi buruan rockstar, reservasi dari sekarang. Cek info lengkapnya, WhatsApp aja di Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua Bali. Ada di 0811-3885-739. Sekali lagi di 0811-3885-739. Follow social medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan @westinbali. Bali.

juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa 2 Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa 2 Bali.

0: oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali.

0: Bali Entertainment Hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Seorang pria asal India ditangkap setelah mencoba membuka pintu darurat pesawat Batik Air dalam penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju Kochi, India, Rabu 5 Agustus 2026. Pelaku merusak panel jendela menggunakan kaki dan mengancam penumpang dan awak kabin, hingga memicu kegaduhan di tengah penerbangan sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas dan penumpang lain. Setibanya di Bandara Kochi pada Kamis pagi, pelaku langsung diserahkan ke kepolisian Kerala dan terancam hukuman pidana atas tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. A$AP Rocky membocorkan Rihanna sekarang sedang memproses album terbarunya. Dalam wawancara terbaru bersama The Jason Lee Show, A$AP Rocky mengklarifikasi anggapan hubungan percintaan maupun kehadiran anak-anak menjadi alasan tertundanya proyek musik Rihanna. Kabar ini menjadi kabar baik untuk penggemar Rihanna setelah terakhir kali merilis album berjudul Anti di 2016 sebelum berfokus pada bisnis dan keluarga. Berita ketiga dari bola.com, Luis Figo secara terbuka mendesak Gianni Infantino untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden FIFA. Luis Figo menilai Gianni Infantino gagal dan harus bertanggung jawab atas rencana penjualan Piala Dunia kepada investor swasta yang dinilai merusak nilai integritas olahraga dan memicu ancaman boikot dari UEFA dan berbagai asosiasi sepak bola dunia. Tekanan terhadap kepemimpinan Gianni Infantino semakin memuncak setelah sejumlah federasi besar dituduh menarik dukungan politik mereka karena kebijakan kontroversial tersebut. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

broadcasting from Bali to the world. This is 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. Dan masih ditemenin sama Gaby Jensen. Kita masih seru-seruan di Drive Enjoy Rockstar. Tapi kalau lo mau lebih seru lagi, besok dan hari Minggu tanggal 9 Agustus, ini pas banget ya, Rockstar Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Karena di sana akan ada lebih dari 50 local bazaar, local food, eco-friendly products, dan juga pameran seni serta budaya. Ada talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, terus juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak artis lainnya. Apalagi acaranya tuh free entry Rockstar, jadi info lengkap aja klik ke @denusa2_bali. Sekali lagi, @denusa2_bali. Dan yang pasti acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation, yaitu ITDC, Creating Destinations, dan dipersembahkan oleh Brimo Muda dan Serba Bisa. Disponsori oleh Narmada Awet Muda, Narmada memang beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cabadak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan juga Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. So, see you Rockstar at Brimo Nusa Dua Eco Market 2026.

0: kapal juga bisa, cewek cowok monggo silakan bang. Nah tapi biar lebih seru lagi ya, mancingnya itu di Catch and Grill, persembahan spesial Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi abis mancing kita bisa langsung makan, maksudnya langsung menikmati gitu ya hasil tangkapan kita. Pernah kepikiran gak sih untuk tahu langsung gimana tuh ya hidangan berkelas dan eksklusif dihidangkan oleh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan? Sekarang kita bisa dapetin pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi start dari jam 7 pagi nih, kita bakalan diajak nih naik perahu, menikmati suasana laut Bali, langsung nangkep ikan yang fresh sambil menikmati snack. Nah nantinya di jam 12 siang kita bakalan diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dan dari tangkapan tadi, secara khusus disiapkan oleh Toya Beach Bar and Grill. Dan yang pasti pengalaman eksklusif ini bisa kita dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per kapal, dan cukup menambah 1,5 juta rupiah lagi untuk tambahan per satu orang berikutnya. Udah termasuk perjalanan mancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali dan lunch di Toya Beach Bar and Grill. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811-3830-5954. Follow juga sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: no need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Alright Rockstar, di recommended movie kita kali ini akan bahas tentang film judulnya adalah Sound of Metal. Jadi film ini bercerita tentang seorang drummer metal bernama Ruben Stone yang mendadak kehilangan pendengarannya. Drama di film ini dimulai saat Ruben merasa ada yang aneh gitu ya dengan telinganya dan segera memeriksakannya ke dokter. Dokter pun bilang kalau Ruben mengalami penurunan pendengaran sampai pendengarannya saat ini cuma bisa menerima 30% dibandingkan pendengaran normal. Sampai akhirnya Ruben disarankan untuk melakukan terapi di mana dia diajak tinggal di komunitas tuli yang malah membuat dia mengalami banyak pergoncangan emosi ya sepanjang film. Sound of Metal ini juga udah ada di layanan streaming, jadi silahkan tonton Rockstar. And this is Gabby Jensen for recommended movie.
5: This is TRL,
6: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: This is Rocky Life Bali where everyone is a rockstar. Emang tuh kalau weekend vibe-nya beda ya, rockstar pulang kerja tuh biasanya kayak udah capek, lelah, letih, lesu. Tapi kalau Jumat tuh kayak pulang kerja, wih, semangat. Ya kan? Tapi saya udah 3 jam nih nemenin kalian, semoga semangatnya terus berapi-api ya sampai nanti malam rockstar. Kalau saya sih pasti masih semangat dong. Dan yang pasti abis ini akan disemangatin terus nih sama lagu-lagu spesial yang akan temenin sampai tengah malam nanti. Plus karena hari ini hari Jumat, jadi nanti akan ada paranoia di jam 10 malam biar makin semangat lagi Jumatnya. Kalau gitu Gabby Jensen pamit. Thank you so much untuk produser Dana Suwardana, operator yang bertugas, dan rockstar semuanya. So stay tune terus di 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Gabby Jensen pamit. Have a rockin' weekend. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.

98.8 FM. This is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort 2 Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

8,8 FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rock in Life Bali. Emang di semua orang itu bawaannya kalau udah ngomongin weekend nih rockstar, kalau kamu ngeliat gitu kan, weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang gak lagi, karena ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga di hari Minggu 9 Agustus 2026 dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata, dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang, karena acaranya sendiri free entry, dan cek info lengkapnya sekarang di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru, lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.

0: UMKM lokal, kuliner, budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Demo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockandlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Lo kasi cukup mendo pada FM, this is your number one love silent entertainment media, The Rock in Life Bali. Emang di semua orang itu bawaannya kalau udah ngomongin weekend nih rockstar, kalau kamu ngeliat gitu kan, weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang gak lagi, karena ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga di hari Minggu 9 Agustus 2026 dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua

Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata, dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang.

acara ini diselenggarakan oleh InJourney Topman Corporation atau Creating Destination. Dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru, lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.

Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya, apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar

0: hanya dari Sinde yang ada badaknya dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita

This is Paranoia, Party at No Limitation at All, live from the Rookie Life Jakarta and Bali. With me, one MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the first dancing update. Pernah gak sih lo tuh mikir kenapa musik tertentu itu kerasa pas banget didengar di tempat tertentu? Kayak lagu pantai pas kalau didengerin di pantai, lagu hujan pas banget didengerin pas lagi hujan. Nah, ada nih satu berita yang menurut gue keren banget. Jadi di Inggris itu ada sebuah orkestra band bakal memainkan album legendaris Brian Eno, Music for Airports, di bandara. Yes, di bandara. Dan ternyata itu tuh memang sesuai sama niat awal Brian Eno waktu bikin album itu. Nah, dari dulu dia ngebayangin musik ini tuh jadi soundtrack buat

orang-orang yang lagi nunggu pesawat, bukan buat konser, bukan buat festival, tapi buat nemenin orang yang lagi transit, lagi buru-buru, atau mungkin lagi deg-degan mau terbang gitu. Dan jadi gue sadar ternyata musik itu nggak selalu harus jadi pusat perhatian. Kadang fungsi terbaik musik itu justru jadi temen, nemenin suasana tanpa harus minta diperhatiin gitu. Makanya ada lagu yang tiap kita dengar langsung keinget perjalanan, mantan, atau liburan, atau situasi tertentu. Bukan

orang lain itu ya harus bayar lisensinya, nggak bisa asal ambil sendiri. Dan menurut gue ini jadi momen penting karena selama ini banyak banget orang mikir, ah cuma dipakai buat bayar doang kok. Tapi Roksal ya, kalau dipikir-pikir, kalau skripsi aja harus nyantumin sumber, masa AI belajar dari jutaan lagu malah nggak

dari waktu, tenaga, bahkan pengalaman hidup orang yang ditumpahin ke lagu itu. Jadi ketika karya itu dipakai buat menghasilkan keuntungan, wajar kalau penciptanya juga punya hak untuk tahu gitu dan mendapat bagian. Dan mungkin ini jadi sinyal kalau industri musik tuh mulai bilang ke AI tuh kayak silahkan belajar, tapi ya jangan nyontek gitu loh. Karena beda ya, kalau manusia nyontek pas ujian, paling disuruh keluar kelas gitu. Kalau AI nyontek jutaan lagu, keluar mana? Keluar sidang.

Paranoia, Party and Ornamentation, that all live on the Rocking Live Jakarta, Bali, and also around the world. Asik, amin. With one MC yang dijadi Mas Akira. Tadi kita udah bahas ya party di hari Jumat dan Sabtu, dan sekarang gue bakal bahas di hari Minggu sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis depan. Nah, jadi di hari Minggu 9 Agustus, Savaya ada di

0: No ya Padi, no limitation at all, live on the Rocking Lab Jakarta and Bali. With me one MC and DJ Dimas Acara. Dan sudah 2 jam gue menemani Rockstar ya. Thank you buat semua yang ada di Jakarta dan Bali, udah dengerin dan stay tune dari awal sampai akhir. Pokoknya lo party aja Rockstar ya, yelo. Pokoknya keluar, go out bro. Harus di dance floor gitu. Kalau misalnya lo gak bisa cardio di pagi hari, cardio lah di malam hari dengan dance gitu. Pokoknya enjoy the rest of your night. Hope you have a great one and I'll see you on the dance floor. Bye bye.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe, don't drink and drive.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang gak semua orang tahu jawabannya. Gak tahu dimananya, gak tahu gimananya. Dimana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Limo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.